bari mu bar labarin nasa haka wasan da aka fafata gasar La Liga a jiya kungiyar kwallon kafa ta Valencia har gida ta yi rashin nasara hannun kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da ci 1 da nema a La Liga kuma a daren yau da misalin karfe 8 na dare kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid za ta karbi bakoncin kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad san kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Marco Correa ya nuna farin cikin sa bayan gabatar da shi a hukumance a matsayin sabon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kenan kwanaki biyu bayan da ya shiga filin wasa na Santiago Bernabeu a karan farko shahararren dan wasan wanda ya lashe gasar cin kofin duniya tare da tawagar kasar sa ta Spain ya halarci bikin gabatar da shi ne arkashin jagorancin shugaban kungiyar Florentino Perez Marco Correa ya bayyana cewa ya ji dadin wannan sabon babi a rayuwarsa inda ya kara da cewa wahala da hidindimu da kuma ci gaba da bunkasa al'amuran wasan sa ne ya bashi damar kasancewa a wannan babban kungiya ta Real Madrid ya kuma bayyana burin sa na ci gaba da lashe kofuna tare da kungiyar tare da jin dadin lokacin da zai kwashe a zaman sa na kungiyar ana sa ran dan wasa Marco Correa zai sake takale da filin wasa na Santiago Bernabeu kenan a fafatawa da za su da kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad a daidai wannan lokaci wanda bai sake fafata wasa a filin ba tun shekarar 2024 lokacin da mai horarwa De La Fuente ya amfani da shi bayan da suka rasa dan wasa Gaya kuma ya maye gurbin sa a wasan tawagar kasar ta Spain dan wasa Marco Correa ya nuna farin cikin sa bayan da aka bashi abubuwan da kungiyar kwallon kafar ta Real Madrid take ba dan wasa yayin da aka gabatar da shi wanda suka hada da agogon hannu da kuma da fasalin zanen filin wasa na Santiago Bernabeu da kuma rigar dan wasa wanda a daidai wannan lokaci aka bashi riga mai lamba 17 a matsayin rigar da zai sanya a kyautar zakakuran yan wasa da aka fara kasar Ingila daren jiya ta Professional Footballers Association PFA Awards na wannan shekara dan wasa Bruno Fernandes shine ya lashe kyautar inda ya doke dan wasa Ryan Chalky na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da Erling Haaland na Manchester City din kana daga yan wasan Arsenal kuma mutum uku ne su ma suka kasance a cikin wannan rukuni dan wasa Gabriel Magalhaes da kuma dan wasa David Raya mai tsaron raga sai dan wasa Declan Rice a tarihin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Bruno Fernandes ya zama dan wasa na 8 da ya lashe wannan gasa bayan Eric Cantona sai kuma Roy Keane sei kuma Teddy Sheringham sei kuma Ruud van Nistelrooy dan wasa Ronaldo Cristiano shine ya lashe kyautar sobi shekarar 2006 zuwa da 7 da kuma shekarar 2007 zuwa da 8 sai dan wasa Ryan Giggs 16 da suka gabata kuma nasu bangaren matasan yan wasa dake fafatawa gasar ta Premier dan wasa Nico Origi na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ne ya lashe kyautar inda ya doke dan wasa Ryan Shawkey na Manchester City da kuma dan wasa Max Dorman na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sai dan wasa Krupi na Bournemouth a wannan rukuni akwai dan wasa Mino akwai kuma dan wasa Ryan Gomoha na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool kwallon kafa ta Manchester City ta shiga neman dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Liverpool dan wasa Cody Gakpo da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham take kokarin dauka Newcastle sun cimma yarjejeniyar baka da baka da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City akan daukar dan wasa Nico Gonzalez akan kudi pound miliyan 47 kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na ci gaba da kai cefa gurin samun dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dan wasa Mats Lewis Kelly mai shekaru 19 wanda aka yi mai kudi akan pound miliyan 50 dan wasan da ke iya bafatawa a gurbi guda biyu matakin tsakiya da kuma matakin hagu a baya Newcastle ta mika ta yi euro miliyan 40 kenan da kuma wasu karin kudade ga kungiyar kwallon kafa ta Lille domin daukar dan wasan ta Matias Fernandes Fado

umma tun bayar rike da kowane mukami da ya hada da rabon motoci babura rabon tallafin abinci da shanu a lokutan sallah ba da tallafin jarin sana'o'i ga maza da matan karamar hukumar Tarauni da kuma shiga shi a nan al'umma na jati da na murna al'umma karamar hukumar Tarauni mi tana da ruwan kur'u domin kada su ga honorable Nasir Bala Aminu Jaoji a dangarin kasar Hausa a zabe mai zuwa dan ya zama wakilin Tarauni a majalisar wakilai ta tarayya a tuntun jam'iyyar APC domin daurawa akan ayyukan alkhairi da kuma nemo sababbin ayyukan ci gaban karamar hukumar Tarauni wannan sako ne daga awwal barista mai turaren